Aikulei nā ki umeda mawigiwa o garkaziwa o kupai tana muna o social media no tana wanango se waru dangalawa o aipolo mai o rural matikede ngaba o se pakuni ailu mai no ngaba tana mungumia ina pamatika sama na se o pamatawa o zapu.